Oh, kisang ngajar aku, kena tato kerja pun kena lagi. Sarasa point dok mega hard saya pemu jento, okay. Pada sing cenglai nai tabuk, nurok nai koi hard sak kerja pun dok kena nani bagai SMS nai lai nai, okay. Sihone ka pun kah mang tak kerja lani kuni ka, kena nai kerja pun nai kok thai engka sal si bay ni boyer kerja. Kerja pun engka surobi hambai ya parano no, okay no no bobelai no hambai. Buku kuni ka kerja pun kena nai ni koi hard sal si bay ni boyer kerja, orang kerja pun no, okay. Pada kena lai ini ojarau, bini kerana tak sempat ni orang capung tu, jauh tu kerana itu ni mereka cinta aku bukung, nara bukung nanti, aku kerana tu tu percapung.

0: Ahekia Zero Tung, Kanye Japon Pandal, Kanalaika, Buku Konika, the Japon Kanana Hineko Hermani, Binikanatok Zapani, the Jamon Haki Norobo, Narogni, Kanatok Zapani, the Japon Rokno, Kanana Hinkanke, as Miss Clyde Ordi, they, the Japoni Kok Thai, the Japna Shabo, they borrowed to the Narok Chini Pandano Knightong, Haborokno, see, type Clay, Rohordi, Chini, Oroni, WhatsApp number, Onkachin Oroni, WhatsApp number, just Haimania, Bapula, Tininopula, Chini Panda Knanido, Boromi Bakachin Oroni, WhatsApp number, 9402169965, phone number, Rohordi, Inke, Ojarawatsini, WhatsApp, Keboni. Kobok mung lohor zakri, SMS phai zakri, hingga phai di kogdu gya zakane, shabotong kogdu ko nai lehen. Hello.
1: Hello.
0: Phung kaham lam soko?
1: Ripon da burma.
0: Takuk ripon na?
1: Kogla shabon ni.
0: Do, bor cha phung khana nai?
1: Khana o na da o nang o na.
0: Buji liya takuk.
1: Guli nang o na, ma'am.
0: Shabon ni da cha phung. Sabuni rucap mengapa? Hengkelai man man gelak tu aku bunyi shanti.
1: Acha. Gulin mana wah lila bayang kau nita.
0: Apa tu ang tabu kata ibu bono naituk sinai. Asal betul naituk maya beli na. Kata aku bunyi shanti aku bunyi tongkak kau bah. Kau bah kenai tonggi.
1: Ala gotam bayu shanti pun mana gantai seroy rudi.
0: Do. Got tak aku gotam bayu buku kau shani jawa tangsa rucap mengna. Do, hambai kok tuk tikrung mabagi. Aw, hengkai rutuk tani to patsa ceng manja engit hango. Hani bagi nerok jatuh no, obu no koi nai. Tomong no nerok rucapung kana hengkai to sabuni rucapung tei rucap nai ni mungpan usrai usrai ke shai mana nago tei rucapung ni kok thai bo hani usrai usrai ke jengno sahur kang ke bat jeng bo rutu gay mano hai sing ke pahdi kenalainnya takuk gotom tei buku usani korang baik hai kena tutup rucapung kak layo takuk dipun rucapung no kena tutup zakana

0: Ramu,
1: ini am sanyi bising goya. Batalang am sanyi biru pang hati sen lu bubong no.
2: Nona kau berkerang kisah se dada marang kasa.
1: Ihi, buah anak kisah panat yang mandrak liya. Kasih ya kepek sih ke?
0: Serai kaham kaham, kusuk beram ni pori pajak gaza. Borom nutu ishe, sini thinang tay am sanyi borom tori tongani. Abu tay hamanya ni kogle ni da.
2: Hai nata.
0: Hazlai, teh Hazlai. Norak khana ni bisingono. Jani bunga bu fasongno. Okok rok thangi cai ribadi. Jasa kepana? Asrai rokno. Dera sugya sani sung makasulanyai. Haya kesa lagi lak. Thangi.
2: Thangi mas hai nana beli.
0: Hazlai nengkai?
1: Thangai teh. Bunga bu fasongno mak khana rane beli. Hai ke asun kok ngulai khana beli yata saprang.
0: Aau. Kok buat tabu abu rokno ta? Abang ni ulah cini dapat hamkarai mautani. Bebek adeng songbai tiye mas halai sini.
2: Hake ang basaka.
1: Sengkau lo titan ke tong nasa. Sungguh baksa kenyo basa lai sini ja.
0: Dah ko. Himbai sini thah.
2: Dah. Himni ke? Himni.

0: naite naite teruk teruk jorat aw thangai tong na ke phadi kongtu ke sakna shabotong kongtu ko naine hello
1: hello
0: dipur ka ham lam sago
1: mande jepton kamini pokok pe angan ka sak
0: do sadi
1: konan nengan ka sak khana da jan awa ma tong ko ne betam
0: kunal ni bor chap mu
2: bini kratok zakmani rechapung takuk kunalni khorang baike rechap jak rechapung gai khaklayo rechapung jotono kratok zakana te jotok nai tong nai rokni bagai bini ingi okna totok rechapung

Otaku rajono nakar mungsano jero capung neng kena nahi ni kuih harka ora capung nang mayang tongkal tei hai ni bagi tei kubeni de capung neng nono kena resenai kak layo ora capung nopo neng kena tongsa kena otaku kemanik ni korang baino belai no kena toto ora capung kak layo neng ora capung nopo kena tongsa kena hingga ora capung kena lain no ceng cini tini ni norok ni hamzak ma cini katung ma pantano pari lai senai jotono no belai no hambai ceng bai kerenggi tong ma bagi tei obahai keno pantapaya shangzora kerenggi tong di hingga ora capung norok jotoni bagi.